0: Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya kuri bampulelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetsa emapetla. Anya kuri fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya kuri fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.

ke hona hore o le ratong le ntho tse tshwarehang seng ha o le ratong o di o le ratong o kene dikamanong tsa lerato le ntho tse tshwarehang seng ho rata mothie 086-0003-084 Se re tsa kena sehlohong sa rona sentse re kena sehlohong sa rona re hey batho ba dimo e be teng tweje wa iphila ngwana naka o ya iphila ntwe a go re fe baka ke gola motho ba ha re tla ga a hlole motho ke gola re mpa re sa uisisi lerato ke yona nthweno mohlomong ha ke tsebe mohlomong fela ke tseba lerato ha le rekwe ho du ho hang 086-0003-084 ke shebe mona sentse ke bona molaetseng tswa kana ke tswa mo motho ka mo fa botho ka mo fa nna you get what I mean are nna botho ka ofela athi ke patlela tse molemo fela ka wa ke tswa le ena athi ena ke moluki setsa ba bang ka sala ke bina you left me with oh you left me when I needed you most ntabiseng ka rolo le athu when I needed you most ke ha ile hona o mphang mokokotlo ya mazoho jwatla re kitle ka mana Estamos sentse ba mphadita okay ke tla le bona bo ke dutsi le wena okay ke tla tla ke batla ditaba tsena tse ke tlo di bua o tswe le ena ke iputsa ebe e kena ditabeng kapa e batla go njwetsa go e mametse empe ebe re ke utlwe fela re ke bona re ke fete ke kaona ke reng vn e jena o ka e bula thi kwana thaga tšhitše rona re ya nene ebe a ke tsebe ba bua 086-0003-084 thole kapa e sa motho ang gola motshege kwana nna ke gona e tsamayang kapo network e ne di sukodisa ke a le bona bo ke mametse ke le kae ke tlatla go lona gona bane se re kena setlhogong e santabee ge jetse ntho e rona re sa itse madame song seng gampe motlho o montšhe e ka re tatile pele re gopswa rewa mo e be go thweng mo jo bone me laitse me kana kana ibe ke nka ofing ha o leje ke u kwefela na

Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.